0: Yeah, ni yang dah ni bulan bina kata lemah, natura ngam ramu dor bunga ni lewa ke kemuni nalalai, yang mata kami nak ni kuah, yang mata bina ini indah indah doa. Anda bawa bina vali bunyi indah, anda bawa bulat ikan main, tiki ni singa bina kain indah. Kan tapi kau bina bina kena buat nak kelu, ni bawa yang rati kenda, enam dua nama tak ni singa bu, nama tak bina ni kuah, bulat na nona. Loloma, ebo ena bi mataka ena nonda mbula. Ye ena mataka bina ni kwa enda ndau baka bina bina kapaka lebu ni nda ndau kere iritiko na itala ni kalumera ndau baka ibanga te kianta tiko baka yalo ena ma bi mataka ni baka rawai kamasula kita le tiko ngana nonda ila lako ena singa ni mataka. Mataka bina ni kwa ena soli ibanga baka yalo tiko kibi kenda kona itala tala chone kata vili utakitiko maina vali ni lotu mai dabo ena mataka vinaka endendai enda sana baka enda sara vital tala kata ena mataka vinaka endendai ni anda vinaka tala tala
1: misambul vinaka ni anda vinaka na biokani na turang ken marama enda sema tikuma ena mataka vinani singa endendai na bivandu wanga bonga atika nikina na nanda lotu ena mataka nikua wambauta ni Vi baru taki tiga nak kalau, vi serta vi tiga nak kalau, anak nanda tu imbula bakal jundua, kawak kaya telinga kena anak nanda tu imata bubale. Nimber ni dana vi usai nama tangan singa dindai, una kerja ni dana tugu semua dana masu, doma dana nanda masu nama tangan iku. Jauh nak kena kima malu malangnya kima mi tada kita lebih kima ni, anak mata kau bina dindai. Mami wabi ni bina tana kalu ni lani kima mi sema mbulatiko. Enando na ngonongo mi kima mi mai biusi itaka kina na numuni vwasa. Una wali busara na kalu. Saandi na numuni vwasa iba andi itati ubi kima mi na numuni loloma ibu na bima taka keda nga. Enabuku ni numuni alondina. Biru na lube muni. Una wali bu na bika kima mi narungoza na matangandi indai. Kima mi na biusi itaka na numuni vwasa. Sakirea na kalu turanga na lotambo mwani na vosa wiki mami. Wakande itati wiki mami na tali ni mbula ni biwaka ni kiki mni. Mena waro rote kikina kina na edhamu ni chisu ni wambula ngini njondonga. Nduona wakasema wangandreba me nondo vata ina mataka ni kuwa. Yani nda mei kila ni nda saa mei mbula ni biwaka ni batiki na kalu. Indua na nreki nimbula, indua tani, indua na baka na nanu buu, indua na yaro, minaka, kota mebikianda. Waya natamata ni samei kila, nero samei biwe kani, batke na mwani turango chisu karisto. Baka ndi itaka bikianda, ni naloloma ni kalu. Enga nitikianda baka bina asema ni baka dhaba, na nreki nimbula. Mbula takama indua na tamata. Enana nambula buli tiguma ya nandali buru-urungo. Semani wakazawa na lebo ni rorong. Mbasi kama ya wanambula ni ndona tamata. Semani wakazawa na kena rirai. Semani wakazawa rakana tamata. Membaleta indua. Ya nisa mai mbula watu kena ngoni turongo chisu karisto. Ebukana numikianda na loloma lebo ni kaluwe sianga ni tawa siatani ndona tamata. Nisda sama itu bata kena ngoni turunga cisu gebaran di tabi kena. Nana nubolo bolo tiko pula. Ibir me kornida. Gaita buta tiko bango kwa nam karoni kornida lima tini kabitu. Ia keba kasa tu bata ke karisto endona tamata. Sanga imbuli bo. Sala hotani na bika makawa. Raida sayado mebo. Naka kedenga. Ninda tumboka na ndina lebongo endara ni kaya na mataka ni singa ndindai. Na visau embasika ni satiko na Kristo elomanda. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Sala kulibi na bitoko makao sayado mebu na bika kedenga. Nima indambi na ngone turango chisu Kristo enambula nindo na tamata. Embasi kakini nindo na kaa. Oya nanona identity na tamata ya sabi isau. senaka e baga tekele kina na tamatea sabisa wa sa yali na mi kamaka wana kai kile itani tu kinoko se mani baga zaba na kena rongo rongo se mani baga zaba na nona ridiko adhaki se ridiko isumu na tamata nisa mbulo wat kina Kristo e yadu kina indwa na visau katotuku ni absolute change. There is a total transformation kambasika kina wa indwa na tamata ni rusama itiku wata ke Kristo. Enda wakana nanoya enda mbuli itali tunga kina na mataka nisinga nikuwa when we have that identity, the identity that we have in Christ. Mbuli kenda talitinga mete waki ka waka titi nanonda mbula ni vewa kani wat kena kalo that we are rooted and also that we are planted in Christ. Nisa maindami na Kristo ne wala wala nimbula ne uzi koya enda sa ndingitaka. Indona bosa enda doronga the tigo na singa nikuwa uburubura vital not to the identity crisis. Sa da rongo the lingu na kia ni vuna wala basika mai na circular world. Uira erasanga atiko mera mbili na tigo mai na kaira na numa ni ndonu membali tira. So rasa singi bending itaka mera tamata. So rasa singi bending itaka mera tangane. Mera yaliawa. So saran reta talima ya so talenaka. Mera rani baka tautau watatikira. Kina bika ernanuma ninganitira. So society is going through an identity crisis. And the sambula tiko enandona ngona e baka mbimbi teki kina baka libu. Another sana sana about and the sambula tingo and andonangona. Ever bimbi tegi kina vali, and another sasana about the gikenda, meda tamata binaka. Ian in the written of Osinikalu, not tumbo bagaya lundina, a sanga mirawati, and another coco of Gatamata, senanda kilaka, natamata. Na tumbu wakayalo ya nanonda mbiuta laivi nanonda itobo makawa kamenda mbulataka nanonda itutu ndina nina sama iveki lai batiki Kristo. Na singi nikuwa unangona sandrendre nanonda toso mbaleta nanonda sanga menda visa uno ndwana tikini mbolimboli libu vikenda na tamata nina samai ngoma na wane turanga chisu enda samai mbula matiki kwaya sana ndingi taka menda mbula taka ndwana mbula wawu ya ndwana mbolimboli libu ndo mbasika vikenda ya nanonda sangati kwa na visinga ya nanonda mbula ni biwe kani kina kalou ya mevisa utaka nanonda itok. Sana nikawea mevisa unanonda kumbauta. Sana nanda kili kenda siyo dhei ndino kenda. Nikuwa nda nareitha, sebuki kenda wadhawa. Nananda imbala wale ebe isinga mendolawa kina na kaukawa ninanda kili kenda. Sana nanda itutu bakalomu. Kebaka indona bakasama wina kata meo wakandi itaka bikenda na mateni bakasama bikenda na matani singa dindai wea ninda kila na tika bu ninanda tumbu e baka tautaki ninanda baka wakani kenda e na vika baka yalo wakalo. Growth starts with our roots. Indona ndina libongoa esenga ni rawa ninda wotaka indona kabinaka kebuka esenga ni tundi na wakanda enda vika indondo numenda baka wakani kenda kina enda singa ninda ena kolosa na wasi rua tikina ono kina vitu. E da vuta tiki bongo pula. O koe ngona, me wakaenda sa dhingomi karisto chisu na turanga, tunga imuria tinga na nona sala, me titongo na wakanda bua, me da taradha ki talenga bua. Ke waka ingana kawe, e wakana numi kenda tiki pula, ena matakani kua, e ana nona tumbu, ena visinga, ni kuria na loloma ni kalu wikenda. Basama wikenda na matani singa dindai. Wea ni dekela na tikubu ni nanda tumbu. E baka tautaki na nanda baka wakani kenda. E na wika baka yalo. Wakalo. Growth starts with our roots. Indona ndina libongo e senga ni rawa ni nda wotaka indona kabinaka kebuka e senga ni tunde na wakanda e na vika indona numenda baka wakani kenda kina e na singa nindai e na kolosa na wasi rua tikina ono kina vitu e da buta tikibongo pula o koe ngona wakaenda sa dhingomi karisto chisu na turanga tunga imuria tinga na nona sala metitombo na wakanda bua menda taradha ki talenga bua na nondo tumbu buka yalo ena bisinga esenga ni kuria na loloma ni kalu wikenda oyanga na nondo saumi loloma tiko bua ninda sa maivya kani vata kikoya our daily growth does not make God love us more. It is a response to the love he has already. Ena sonangona, enda benakata menda hongonga ikenda, ena nanda vya rawatata, menda lomani mewona kalung. Ia, nandine lewu, inda sa mebiwa kanibat kikwe, menda waka thengu, ena itutu sa vulia otiko chisu karisto, memba litikenda, ena kawalatai. Endona varitaki kebaka enda kutama endona vutu senikau. Palasitikas endona artificial flower. Kutama endona vokete lilai. Dambite kina, sova kina nangeli. Da vaganda mbera endona senikatumbuleka. Ena vimataka mandange suyutiku na wai. Suyutiku na wai. Kutama ina kena kakanda enda vamirika merani mbulumbula kina nangeli. Ena dhabu na yadu. Ena senga nimbasika kina nambula. Mbaleta na dhabu. Mbaleta ni senga ni waka wakana tiko na vutu sinika ungo merani mbula mbula kina na sinika u. Kepaka indona kaenda na numa tiko kepaka indona kaenda waka na numi tiko kina na mataka niku wa sanunguna enda ndo waka itabi teki kenda ena lotu ena burukaramu ni lotu kando waka taraha esona waka na nanu menda na numa na tumbu ni ndona tamata ya waka tautaki ya nanona waka itabi teki kwa ena burukaramu waka itabi teki kwa ena thaka thaka waka lotu ya kepaka esenga ninda sema tiko wana ngoni turango chisu na mbula ni vio kani kando ndonu membasi kakina na mbula kandina ya ena senga ni mbasi kakina ndona tumbu kavina katikina menda rani waka takila ni sa mbula tiko na karisto elomanda we do not spiritual disciplines to earn life we do them because Christ has already given us life. Na kene karuanga ni baga sama. Uwe na kena baga wui na baga sama se na nanda baga nananu ena beisinga. The daily renewal of the mind. Na ka enda wakania ena tumbu. Na ka enda senga ni wakania ena senga ni tumbu. Wala wala tiko pula kini sungusungu lutu mi Roma. Na Roma na wasi tini karua, tikina irua, tikina kililibu bikenda. Kuwa nyomuria na ibaga rau ni buru burongo. Ia me baga buinga na nomu baga sama. Merawa ni visa utekikina na nomu mbula. ninda mbula voli tuke na buru burungo bisinga ninda yandra zake mai ninda ngole ni tautumba na bika enda lago dhuruma na bika enda rungoda na bika enda reza na bika ituku ni membali tike na sunuguna endo waga lele itaka nanda mbula menda nanuma ninda sanga mbaka ni yanga ya nandala ni buru burungo ya sa kambi mbi ingwana kina wikenda na tamata ninda sama ikilana kalu ninda sama itarada kinonda mbula ni biwewe kanyi watu kina kalu ninda sangati kumenda vuota kana vua ikili kili endondonu ninda maimbula biwewe kanyi kina kalu sa kambi mbi tu wikenda menda waka sinaiti kenda tiko ena nona bosa mero ninda wisa utaka ni wala wala ninda redi ikenda menda ilo wikenda ena vosa ni kalu mera ni wakana numi kenda tiko na kalu ninda sa lube ni kalu enda sa ndingi taki menona enda sa kathivi tanimai menda sa wili menona na kalu kebaka eme rawai kenda tiko buruvura ena vika eme lasu teki kenda tiko enda rongoza enda reda enda vakila ena rao ni mbuto koza tani na na teboro na ndina libwe na nonda mbula ninda senga ni busote nda senga ni ndingiteke nda senga ni lomani ya nakana zakabu tiko burubura ninda mbula tiko ena mbula ni biwe kani batu kikoya ya ena rawa ninda borata senda mbula nganga tinga ena mbula ni biki lai batu kina kalu ninda waga sinaiti kenda tiko ena nabosa me waga bui tiko kina na nonda waga nananu ena bisinga kenika tulunga wikenda. Oya, ninda mbula wuli tiko kina yalo tambu. When we are walking by the Spirit. Na itobo, eloma ni yalo tambu, kasenga, ena iwala wala

Ya nanti mau bikin share nih, rokok makan tuh kati, kau nalar ninggal, entah butuh kasih entah saling mana tiko, enang ngau nonggo, entah bagaimana numira kena, nak kena matu air sambal ya ni, oira na kena kau temata, erem bulat tiko enang ngau na endai endai, oya ngau oira na itu kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Pata kau nani kau, entah bagaimana bina tiko vale, bini toko ni tali tiko ngana nonda ngau na bina kongo, nanti mau bikin share nih, roti kena bikin entah itu kei, menda perlu ngau tindamu tiko, enah pata pata ni bing kerabio ngo, ni radio 2000 FM 98.5, nindo mau bikin share nih. Liverpool City Church toko na tiko, tiko na buku ni bing kerabio na singa ni mataka, bagaimana bina kina buana ital tala angkas sebeli utaki, merama na ital tala cium balik batu. Pastor William Valevatu kirto na ital tala bebuke Pastor Les Valevatu Pastor Jones Jeff Jones bakaki na bi Pastor Ruby Jones ke Pastor Tonga ke kemnito do sara na leweni mata bu vale ni Liverpool City Church pavni vinata iti kaene na buni kana to konitiko na ndanga ona bina Congo karauti ki na menda birongo din damutiko ena mataka vinaka endendai ye na buni sokolo ena singa ni mataka Nartu bal ni lotunga etiko enan 285 Big Street e Liverpool. Toko bimba senga kena bal ni bula lewe Liverpool. Nartu lotu ena singa ni mataka ena tega butiko ena tini na kaloko. Kuin ngole dhaba ngole ani. Kio tiko baka bulubuli ti Liverpool. Sio chiko buli bak ngandeo, ngandreba mo sokalo. Kasiaga ni ndona bunuwa o ngole tiko kina ena buku ni singa ni sokalo na singa ni mataka. Ngole ani. Kalaki ndua bata kerto na Liverpool City Church ena buku ni ena buku ni sokalo ena singa ni mataka erto baka bini bina katalitik ngaya ni na Liverpool City Church ena buku ni na erto Arise Conference ama ingarabio tiko ena mua ni maadawa sena vula ena mua ni maadawa enda saa baka nandakuya enda baka bini bina katiko ya ni kina vira keda sara na ngole tiko ya ni kalaki doa bata tiko ke ira irto ena buku ni conference bina koya kwa enda saa baka nandakuya ena vida na maadawa saoti baka bini bina katiko ya ni na baka bini bina katika ni na taltala ni Liverpool City Church o taltala Chiu Valevatu kabaka talanga kina with Pastor William Valevatu ena mataka bina kendindai. Yenur to itukutuku ni lotu kena itukutuku baka matata ni ngir-ngir ngayani ena seba bahali mendua walu rua ono tolu seba rua ena mataka bina kendindai. Wayana Liverpool City Church e toko na tiko, nonda ngau na vina Congo, e na vei wakarawa i tō dhoko. Ia, te inda matanga na sera wako spiali, weke mdo na mata wale na Liverpool City Church, sera ngondo na nui matanga kina, ke ke mni na sengai yana tiko mai na moade, ke mni sengai sema tiko mai, e na wuku ni vei ngarabi, e na mataka vina ni kua. Ngona sere, o nina numi talanga kina, mataka vina ka indi indai. Waka talanga kina, weke mni tō dhosar na marauta katiko na numu ni singa ni sudhu. Happy birthday, happy belated birthday. Iwe ike mni todo kusara na maro takati kuna nomu ni sika ni sudhu. E na loma ni vula ongo na vula o chulai. Ongo na sere, o ni nanumikina, e na mataka vinaka ni kuwa.